Alatas senole ke sutar meke kamu dia kayak ya kita kau kintu uru akhirnya ketaraan aku lah tumita si lata mata sebul bulai secumai sadis lata lengan teda doba silo tuga cekut cekus sonta cekus lata kabariwa sonta kabariwa lalalaku lakal ng tamo irila, ikay, sangante irila, wat sa sana ta, iya.